0: ཁྱི་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ 人工民家做了相应的，大过一些些吧当。人工自查做啊，所解来的病人。 Sanya Sato to Nede Nazo Tate Shiba to Chachi Zonde Yonji Lo Avriki Ribadon Bin Javne Shoyone Jahi Shibra Junde maybe so Chaljirine Tue maybe Nguengo da Tsenziji Duba Timbo Yubari Hedo Juagina Zonde Yonji Rizijana Shurin Gojang Cheng Nacho Naso da Nato Jejala Ringo Minka Jati Shurila Rine Nguenka Jati Jacha Guch Gogu da Jonchu Dinga Sin Yubari Rinne Popi Shuri da Zala Nyewi Moshu Chuen Jidong Soja Dej Degu Yubara Menja Wa Rinne Nguyenka Rimyi Jojo Yimbari Jobo Namazo Gondo Seba Denen Dao Yu Zongke Shurim Je Denjang Suje Dende Tobi Goyi Tende Lenzin No Jari Shepi Nongde Chasong Tong Tsasu Lenzin Dei Zang Ringen Kowa Loba Denzi Tong Lenzin Zoshong Wa Deshi Da Traksu Namyi Hiao La Kongke Lungti Je Jari Shepi Lenzin Yendo Seiro Da Yomo
1: Ngala ngarangka mbithapja loji yela chela chirangka mchi nyongwa zamo yang yesi
2: cheta ngai jupie mchi hyulang li chela la zangshu khoje da mchi yi khashu he tyen jina
1: ngaji le chi ja lengi jela wengi yang je

0: 请那把的路冲主播主播也得听的是别人七百零千元新仓的家具营听的零千村这把想转的新签的这把这些签想转机营主播主播错大眼目
1: Bejong Longchen Yenchen Li Kongja Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
2: Bejong Longchen Yenchen Li Kongja Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
3: Senga Namba Tso Kangkang Song Terin Na Beda Sonbe Tsi Nye Dan Jada Nga Be Tsi Jia Ye Reza Pabari.
2: Tengdi Lenqin Hujo Nondon Zuo Na, Wang Junzhenge Lhasara Chubu Jianglang Tsiyu Gongsi Lenqin Hidun, Wang Chuan Lu Dang, Yungmo Nui Guo Dang.
3: Sanja Zigo Che De Beche Langji Jia Pongjira Saba Hibe No, Deren Ngari Sakla Geche Zung, Xinqin Xiongka Ngenxie Bawu Zu, Rongji Jia Cheso La Dene, Tumen Sande Zhobe Ziji Nangba Ngoche Xie Zung.
4: 宁晨 黄俊真给那些天气节目呢 跟我们跟地界农委投就改进下一栋。那些天气节目投就拉特这边签到容易家来的下沿。陈北教郎说加高家来的改进了不敢突破跟地东家呢。就是这些习近平跟改进了不敢突破跟地东家呢。就是这些习近平跟改进了不敢突破跟地东家呢。就是这些习近平跟改进了不敢突破跟地东家呢。就是这些习近平跟改进了不敢突破跟地东家呢。就是这些习近平跟改进了不敢突破跟地东家呢。就是这些习近平跟改进了不敢突破跟地东家呢。就是这些习近平跟改进了不敢突破跟地东家呢。就是这些习近平跟改进了不敢突破跟地东家呢。就是这些习近平跟改进了不敢突破跟地东家呢。就是这些习近平跟改进了不敢突破跟地东家呢。就是这些习近平跟改进了不敢突破跟地东家呢。就是这些习近平跟改进了不敢突破跟地东家呢。就是这些习近平跟改进了不
3: ཡི ཆེ ཆེ ཆེ ཁེ ཅིན ཕིན ག ག ག ག ཅིན ཅ གོན དེ ལ ད ར དེན ཅོ ཐ ཅེ ད ཅེ ནེ ཏོང ཏོང ཡང ག ན ཅེ ཐེན ཅེ ཅེ མ གན དེ ཏོང ཡི སུ ཅེ ཚ ད དེན ཅོ ཚ ཅེ ར དང ཅེ ལིམི ཅེ དེ རོང གལ ཅེ པེ ཅེ ལེ དེན དེ ཇ ཁོ ཅ ཁ ཁོ ཕེ ཅེ ཏོང ཡི ཅེ ཡོང ཏོང ད ར ས པེ ན ཅེ ཐེན ཅེ ཅེ མ ཅེ ཡོང ཅེ ག ནེ སང ཡེ ཏོང ཅུང གེ ཅེ ད ལོ ཅུ ཅ ག ག ལ དང ཅེ ཏོང རོང གལ ཅེ ལེ ཅེ ག ནེ དེན ངོ ནེ ཡེ ཚ དེ ཡོ བོ ཏོང དེ ནེ ཅེ དེན ཐེན ལ ཕེ ཅེ ཏོང ཨ ཏོང ཚོ ཡིལ ཡིག ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཚེད ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ Matan Zutin Tsukyo Maki Nupan Dambatong, Nandalja Mungi Dichia Kede Yapo Zede, Piaja Mungi Dichia Tochija Jilu Yamba Suji, Gochin Kasil Chiguba Mazi. Dianja Jinza Tsenze Tujba Chira Tonga Tong, Atan Leyelja Dianja Tanzin Tsikyo Chira Tong Ne, Nandal Hyatong Yama Zede, Rige Tong Sujil Ngza Chachanje Nyandin Tinsu Tsijira Kundi Tong De, Piaja Jayong Chijira Tongra Chima Hyandi Hewe Nupa Chira Tong Gu. 别人给上能把切了动画动听着了小姐列点学界表述听清他住家的。南中拉特了特级的可有总部正把动沙滩家人节蒙住了平道别能把切切了天道把这一件演戏三八里。

0: ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི
1: ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི
0: ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི
1: ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི
2: ཉིན ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཁྱི ཕྱད མེ ཏོ དོ མ ལ ཁེ པེ ལེ ཉེ ཁ ཚ སོང དུ ལོ དུ ཁེ ཅི ཡིན
0: མེ པུ ཁེ རི པོ ཐོང ཡོ མོ ལ ཙོང རི ལོ གུ ཤེ སིང ཤེ ཇར ནེ གོང ཇོང ས ཐུ ཙོང རི ཙེ ཐང དུ ལོ ཆུ ཤ ཤེ ཇེ པར ཨེ མ ཚར
2: ཆེ ནེ ཙོང རི ལོ གུ ཙེ ཐང ལེ ཅེ སེ པར གས ཤ્યો
3: མིན ཁོང གི ནེ ཁོང ན པེ ཁེ མེ དོ དེ སེ ཁོང ཁྱོང དུ དོ མན ར བར ཤི ནོ ཁོང སར ཚུ གི གབ ཡོ ཡོ པེ ཁེ མེ དོ མིན ཁོང དུ ལེ པི ཉིན དར ཁོང ར ཤེ ཅོང མ གོང པི ནོ ཨ ཤི ཤེ མ ཡི པོ མོ ཚུ ལེ པི ཁོང ཁྱོང དུ ན ས ཁུ ཅེ ཅུང མི དེ ཁོང ཤེ ཡིན པི དེ དར ཁ ཆ མ དེ ལ གོ གི ཁོང ཡོང ཅོང གོ ཉ མ ཝེ པོ མོ ཟུག ཟོང ཨ ནོ དུ ཛེ ཁ ཟེ ཟེ མ ཇེ ཚེ གོ ཡོང ཐུ གུ ཡོ tata dweze nekong na gikong hajong chewe, di mu sen la tong long long ka nongwa hitara. Menkong to depi nying nipara, loa to nying kimba la so, tauchi mongpo hi she gupi. Ngui ni tamar yapi ngui mongpo hi tertong sin. Woyen chong, tauchi tada na menkong ka ndoluk zangli, mu neji tong teke ndruwa me nyangte. Dwe men ndrodun songwa tara, peke mato sen ting ni pong sen kimbo shung. ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི tata me lume jewa rong ki chong shi baton. Je di nyeje le nyeje duktun rowe. Xia chui xie jun ne te zang xie yin par ngun zin xie jiyue. Tata me sen la donwa pama xie lepa ne xia chui gongjo xie par menpa ngohi cui gui chong. Nyong chong nga tabur menpa ngohi xie tong. Roran xie ken xie gong tu yue nyang te sen cha jie ni su long. Balu me to ke sen cha ne peke me to li chong a gong yo me bi. དེན དེ པོམོ ཉེ་པེ གོང་ར་ ཅི་ར་ཅེ སེན་ཚུ ཅི་ཁེན་པེ་ཁ་སོ མང་ཡོ མ་ཤི་པེ པེ་ཁེ མེ་ཏོག ནེལ་ཏ་ཅི་ཤེན་ཡོ་ཡེ མེན་པ་པེ་མེ་ཏེ ཁོ་ཉི་ལ་ཏ་བར་ཡོ མེན་པ་ཏེ པེ་ཁེ མེ་ཏོག ཉེ་ཅིན་རང་ཏ་ཅར་ནེ ཆེ་ཉི་སེན་ཚ་མ་ཅེ ནེ་ངོ་ཤི་ཇུ་ཏེ ཤ་ཅུ་གང་ཇུ་ཤ་ཇུ་མ་ཤི་ཅོ ཇེ་མ་ནེ་ལེ་ཁ་ཅེ་ཤེ་ཅེ་ཡ་ཏེ ཐ་དུ་པེ་ལེ་ཁ་ན་དར་མ་ཅེ ཇོ་ཁ་སོན་རེ་བོ་ཡིན་པེ ལེན་རི་ཁོ་ཅི་རེ ཅེ་ཤེ ཁོ ཉི ཅེ པེམི མེན པ དེ ཀེ ཅར ཉེ ཡིན རོང ཁ ཤེ པ ལེ ལ ནོང ཇུ ཤེ དེ ངོ དུ ཁ ནི ཡི མིན ཅེ ལེན ཀེ ཡོ མ ཐེ ཡིན ཙམ ནི མེན པ དེ ངོ ཉམ པིན གོ ནི ཡ ཅོ མ ཇི གོ ལ ཟོ པོ སུ ཡ པོ ཏོང གེ ཅེ རེ ལ ནེ སོ ཡོ ཡ པོ ཇ གེ ཡེན རོ ཅི ཤེ ཀེ པེ ཀེ མེ ཏོ ཀ མིན ཉི ལ སིང གུ ཅེ ཆེ ཡ ཁོར ཧ ཅོང རི པི ལ པ དེ ཀ ལ ཉིན པི མེན པ པེམི དེ ལ ནི ཏང ཏ ཟུང དེ ཐུ ཅེ ཅེ ཐུ ཅེ ཅེ ཁེ ཡོང ནི ཡོང དུ ཁེ པ ལེ ཁེ ཁ ཡིན གོང ཡོང མ ཐན མེན པ པེ མེ དེ པེ ཁེ མ དོ ལ དེ དེ ཟོང ཚང ཤེ ཅིན ཐོང ཅིན དེ དར ཤེ པེ གོ པ མེ པེ ནང ཇུ ལེ པོ ཧི དེན དེ ནེ གོང ལེ ཁ ཇེ པ ལུ མེ དོ ཁ མེན པ དེ ཇེ དེ དེ མེན པ ལ ཆེ ན ཤང སེན ཁེ བེ ནང ཁེ ལ མོ དོ ཉི སུ མེ ཁེ ཐུ ཇེ ཡོང ནི ཡོང དུ ཤེ མེན པ པེ མེ དེ ཁ ཇིན ལེ སང ཚུ ཅིག ངན དོ པེ ཁེ མེ དོ ཁ ཤ ཅུ ཅ དུ ཚུ དེན ཁེ ཤུང ཤ་ཅུ མ་ཇི གོང ཀ ཉིན དེ གོམི ཆུ་ཅི ཇེ་པ ཙང་ལ བལུ མེ དོ མེན་པི ལེ ཤ་སུ་པ མེན་པི ཤ་ཅུ མ་ཇི གོང ཀ ནེ དེ མ་ཡོང་ ཨ་ཤི ཤེ་པ ཏོང ད་ད་ ལེ ནར ཟེན་ ཁུ ན གེ་ཏི ཤ་ཅུ ལེ དོ མ་ཇུ ན ལ སོ་པི ན་ཏོ ལོང་པ གོང དེ ད་ད་ ཉེན་ཇེ བལུ མེ དོ ཁ སམ་པར she na meri te te mengkong to so shi war yong ma yin na nyang te, ta na che kyu she pe lo hi chong she. Mengpe me san chi hie ba hin. Ngan chu mengpe xia kyu ma ji kong tuen si pi ne chu ma li ba ta hie ba le, yao bi kya ta hie ba nyong, ta na ngan chu le ke kurin hi chong re. Ma yin ngan chu xia kyu xia ju te, ne chu che to yin pi, ta pa li du shun wa ja cha go chu yin re. Ke zhong la yi chi tenpo yu pin go ne hie. Mengpa te ke cha je ma te nyen je. Balu me to lo deru tenpo song. Peke me to ke negi trashe yin wa na, balu me to ke nduin pa che kyu te yin pi. La pa ndar si si ngon, jayi to ne, xia kyu xie para muntun yu. Yang zom ne, ye xubu karpu yu ten, ye gen nabu ti. Jasi cimi trushi kong no, sayi kwe bi ke, bomo yin zu rong ke mingdo pishu xie chu yu chong. Balu me to na, rong ke ngui ming diwa le, balu me to kebi mingta, sayi gu kub xue chime. Mö sambara tacha miyindara ngala dapa na ngi pama nyichi nongi lupo tong, ming tali me. Tacha lupo na dapo yapo tuen ma song. Sa kontu le chong, ming ta nge par to peishu xin an san chi yu la. Jun to rong ming ta peishu pe kai. Kanyu ka xiog kapu tin yang zom xie pe yingru nipo ta yik zu lepo xie ka toni tawa yin. Shinyan peke me to xia chu kono te. Mo xia chu kono ndokara kontu dem nye pe ming nye balu me to ka xio la nench te. Me lak zong ning ju te. Dari nga xia chu kono tuen ju ma yung se. Rong nga la negi kip po te himi kor mo tsoma ra sanwa xero. Lapar to nga zu yumi tong ganyi penchu sui chong ma hi ba xero. Xe yong ne yong to nga. Balu me to ka sen no nga tra ken yong me rong sen rong nen te. Jemo dokara. Tra mi hi pi ke cha tada xe ti chesha. Nge pa chan no chwe gundi de cho. Ta cha nga la nye nye jemo chwe li me pi. Chwe chi nga ya te kontan ruzi yue tong. Chwe chi negi trashi shung chan nge nyi nyan to nga ro nyi chi payu la lo cho. Ke sen so xe. Balu me to xia chwe kong ka gondrang chi go te ten de chong. Ko nong ka lu nyi chuk. Rong ka lapa nyi xuk chi por kin kun chu la so wa mo la te te de. Tun yu rinpo ma go wara peke me to xia chwe kong li ten shong. Mienpi, tari che xia chwe li du shung song. Ye jwe pa tue ka balu me to ka lu sim nyi ga de nyu. Me rong nyi che la nyi temor ja te rong wo me para nyi si nyi rin to trawi kun chu song chi ka din li. Nye che mo son por lo shung ye jwe pa tara. Ti ji me menpa la to je che yon to xiu. Men yo ka nepi kong la nyi tong chi gar nyi du yu kimpu. Nepi zopo sho we ne ka solong tong ka jire. Tadung chu chu nye ki tsagir ta hi xia chi che di chi pe shue go. Ta nga nga la xe we tang nga zo sin pi ta ta lang sin ngu shi go. Xe xue kin balu me to ka la to men chi mi mongpo tri pi xio lo rinpo xie tre te. We, pa mo, ta ta mi sa che ta shong xie go pi. Ta ti ngu mong zong lu an. Xe nga cha xie. Balu me to ka rong ka sao pi ngun zin chi kaad che te merin shi war song. Me merin do se gikun ne men pi tre pi xio lo rinpo ta tong. Merin zi je ken che de cha chupi zi ja chukur tong we dra te yong. Tsang tar jun tu mi tsu tengi mingkong nong ka zi ja chukur ta la dong konan li ten hi pa me. Ke serwe ko dun terin yin to. Merin do se gikun te li merin zi je ken pe me te nong a me para ji shiri la pu de jin. Kazon yao pi tama ten tadung gomo son tong chen du. Ke ke hiu kempu hie. Na la zen pi ke te balu me to nyi li seba tabu shung te. Rong ka la nong ka ka ta la pa ta zang che gikung chung chung te nong tong. Ta na gomo tong cha nga zang li la me pi. Ti ka tsu che yung nga san te no zang tong yin sen la tse kya long. Me me rin la sen cha kempu she pi kip. Ker tar lubur o chu me to tuen kara tre pi jen cha yi la kor te lo deru tenpu song. Balu me to ka chotar jukpi merin la san lo tong yin parchan no yon ikab. Ndun ne pe me lo gen zang hi debu yong yue. Ko nyin dong to je ka pe me te yan tsin chi me ka balu me to la te shong yon. Mo yi le pi no merin kona le me pi. Ming dun che pe me ta na yan ro ja tong man ro tong ka ya ja hi le mandra wa kong yon ma yon we. Ming dun la te te rong ka lant che. Pe me te ka ni jila je jen shirti lo yin balu me to ka jab la ti pi ma cho. Me je te te don la hibda hi she je. Pomo, rong nge no mandu. Nor si ji ma re. Ke hi ke. Nge la pe me tere tonan ke wa kong yo ma yung yo. Ta ta hibda shi kab dun che pomo te na me tong de zawa ni me pi a cha drama la yin pa hi. Me ming dun to sa ro shung. Ko pi non kontro yin me ken bar shung. ye dong ge duwa chu xiong. De dong che ji, nyang zhao la ji xiang zi chiwe xinri de yong me ming dun to chang ka jen xia xiong. Kong ge ngan jang bi gecha riri me na jo la zha jia ko de, me yu zhe dong sing ta da de ma nye dun ya. Kong zhe me jen yong xie war da bu xiong. Chang dara me yu sambara de ngen dren ka song na rong ge tong de zawa ni me bi me xie ji to gendu song de sen no me xie ba xie xiong yong. Rong ge dong le me ngun ba xie. Me kaki babi ten zang xie de, jwe me nan ju xie ten de. Aja la, pachira chua je me no wanda, nge chua ngo xie jime, ge xie ni nro zi xie. Dwe ma la je. Bomo, nga ta jia zidib de, gare xialo no zhong ka kashu mi xie rong, nge chua ngo chua gu xiong. Yang zong, nge nce ndara chua la nju zi mi bi le ka xie zhang xie song. Xie nye me king bi dong li, ju dong ka xio dong ngun xing. Balu me to ka lapar tang tun yu te tetar xie. Na la lapar simbi ke dong ta, balu me to ka tun zin lang to tui tering lubur to long long trape tu. Mi na yong dren du me bin de dun ta yi la koro. Non sen je tuan ga nuru la ryong tu. Kong tru me ke trapo xi la yong bar te rong ka lo nyin cikpa tabu zui ka na zu ka me lo sim nye tang por jing. Wen te me rong ka ju la yu pi zui zin je xi ke gu xuk la ten ne la ryong kong tru xi war xi. Acha drama la la popi jatan tsikki kyo maton. Mo la popi shashwe konyo mape wara ngan jampu. Acha la, cheche tenten man no son. Nge yanzon hi bahi ngon hi jime. Ke hi xie. Ma hi kecha te me ronsi non te hi bahi yin chong. Me ke ton le darke tuen pa ronki chong cho chi yo. Kecha te njong manzo para acha drama la che ke shuk tewi kero son te. Pomo, cheche ndra ma zero. Cheche nga tondu me pa nge hi. Da che chi lenpa che la yin. Yin na yon yang zon. Che ngan zui chem ni tuan pa ni zon. Nga ton nyan ra la nyi pi ting zin lan zi ton. Che ni cui jo lui tong xe nyong me. Wen te che ni chi ko la se jia cha mo yon ma yon. Lo ta da no po mo che kong tu sung a yin nam. Ye me pung pa chuk chuk xe te tatar chi. Tara palu me to ka ngan tang te len ke yon ma tabi.

0: Hey, ya, zaman yang tu, dini, ngah mending lada tahun tu, tambah ngah tu ngah payah le, gue semua, panah le, low drop dia le, low drop dia, dead le, anak zaman, tu tu anak hebat zaman, ngah tu kita tak, anak kumpa, tak sakit kan ni, lagi zaman yang mana, shooting lakukan dia yang mana, gikeng ke, nyakkan dia yang mana, hajang tak dia mungkin, cuncu mak kau tu pun mungkin ada orang, zaman lama mungkin nanti, pasti kau macam apa tanah sorry, dekat tu dia ngah tu lada andi nolat, tahun tahun, gue semua tu, mangzok gikeng. Pada tadi tu kisah tu, tanda mumpah le. Tapi yang cik kan ini, tapi gegej bongka ini, dan hajang juga tu sinswa. Jadi orang, tapi cuma ada lada cia ni, tengah ni jangan, dan ni cegi tumbuh, ngaji, ngaji macam ada, ngaji, lantik tapi tanda ke cegi sendu, tanda orang rendah. Tapi lada orang juga tu orang, tapi nasi lawa tak beri, tapi jasa orang tu, mana ini, mana le, tapi lucer tang cuma ada, tapi orang tu orang jasa, anda kan di. Kenyang betul dia amari, anda agus itu kenyang betul amari. Tatah tatong anda agus juga ini bermazhi, tatong mina jek titi wara, jek tin sate tano, tatong anda tatong on jek zikal. Dini mina le, huma ina sakan yang bacaori, sakan yang bata jazaori. Nah sakan yang bata anak sejap, ngaji ina sakan yang bata il caci mato amari. Tatong anda sakan anda casam yore, casam. Dini mazhi dini ngaji ana le, lada ke sakon yingpi, ta sakon tripik tukap tida. Masa lorong zon kampung ni bah, yang tor tan sanjuk sili ke kau ke ni, tada tuk semua. Sini tuh di kau ke tan, lom mohon nanti tada kau ke tan ada zaman tada tajam ada. Kumpa masih tu, tu tene yang zuk tu sili tu, tiga jiran tu no, tan masa kau ke tan dia tu tuh di, ni si yang song ke tene lada le, saja mampu dia orang ni se. Masa tada sahun ni bah lain saja sapa lain tan, cuma saja cuma anda zatoh jengke, kumpa lain saja tanda re, tanda se dia orang, pasi mo. Pakai gajah je rasa, mau gajah je pakai rasa. Tet, sahun ani tu kantin dili, mana le tan, kantin polo jasa cincu tu menga, menga dah bos jasa rida. Tiji, sur mana le tu ne, datang sanksi cai liru siar. Tet, memang waktu sanksi caya mari, datang sanksi nolat tan caya. Tet, gengen pungkai nengat sebodoh mau gengen pakai lizu pakai trauji rasa. Zaman ni sih zaman, zaman ni sih. Tapi tahun cerdas, zaman dulu lah. Sekarang cik cik cerdas, zaman kahsi nom, tapi mem membuat gaya gaya. Mem yap sih nanti yang mana tu mungkin dah. Tapi terus yang ngaji tapi tanda pasien zaman terus dunia cerita. Tapi lakukan cuma anda tahun ngaji kita tahun ni sih dah sakit tahun lulek. Tapi cuma orang napa cuma orang cerdas sakit kumpa orang. Tahun ngaji ke lazok lakukan tahun ngaji tahun demi cuchung zohi dah. Tapi demi cuchung zohi sakit. Lakcil, terkso. Tapi ngaji kita tu, ngaji kita tu, royang ke. Tapi kancil polo ke. Tapi kita tu lakcil polo. Tapi cuma anda cakap na, ta zangkau jere nasi, zandawani. Tapi dia sempat hima jen. Tapi nu ta tu tu serut tu tuan, serut singgi gengya, yore cinga gengya. Tapi ta lada kecik jero ta, cini segre. Ta cajen tu cina ta, yamu mana redore. Tapi kanga ya. Pajen yo tan yo jire te ta kang ma sa me li pajen ta lo da jin lo yong to ji ma re pajen re de ta lo da ji zhen ren yin ya jin ron xiao mo zi ya jin ya mon ron xiao zhen na nang sa chen ge qiang dou ji ka wen yin na an dang bo shi lo da ji zhen jiao zhe dang ge ta na ba de ya mo tu mo ji zhen niu li qi ci qi na de de ta da xi de te ka ma ma yin de de tong de ji zhen dian ba dian tu ren de zhang de tong na de ma na cu ma da dian ba dian tu ren
1: a la
0: Jana nangsa terus tu, lora lama rezeki ni mana tu, zaman macam lama tu nak sih cahdu, kau tu kau tu tak boleh tahu. Jana nangsa lora tahu tu kita kau pasi kau macam mana? Pasi pun, tapi pernah pernah tahu nang ni cahdu, yang mana sahaja cahdu. Tahun baru macam jasa zauk jero kau. Tapi jana nangsa lop pasi tumur lop jok sih sah pasi antam boleh sudah. Zongka jok tu, kau tu zongka jok tu nang antam boleh sudah sih.
2: Kalau orang tu lada di tu, buku macam kau macam mana ni? Tapi kau macam tua jia tu ni ada siapa macam ni? Tapi kau ini.
0: Masa tena setan mana ini? Masa lada tak kau macam jia tu ni jadi sendiri kau ni ada siapa? Shudu tan jai ni re.
2: Les les.
0: Tengah tengah ni ada rahim tak? Rahim tak jadi siapa? Dalam ini nampak ke rencana nak kamera jangan tempat tengah ini bayi rendah bayi canda sama yang dah nene antam boleh insari canyo nanya ngah luar sini ni mana nyuap kita orang tu bayi kita jangan canyo gaj kocok tu cakap ceri ceri rendah tapi yang tengah ni yang bayi rendah cengka anda cuci rendah se tengah nak kamera ceri tu jadi na luar mana orang yang itu ni tu jamin nyihi luar insari tu tu nampak yang tengah sah tu jadi na antam rendah tengah anda antam dia tu cuci mana 안지 좀 맞춰 놓던 까마 통보 연 연면 까티다 든지 쓰시다